0: kumpulan pada kopi. Tapi orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira,
1: orang yang nak kira,
0: orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang yang nak kira, orang y